0: muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinciali yemanika. Mabiningwa riyese kubvira pano nhatu dzeusiku. Murutana chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikaizwe aiti oenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikaizwe mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndaka mukadzuya foi grasa ya baba tobara ana kababa akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadzi uya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadzi uya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kafaka siya babangu inini.
0: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningu rega rega kubvira panguwa nhanhatu dzeusiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciali yemanika. Tambo som tambo mukati kwa dzino bora na kambara kambara waenda kuona ufungura dile moko kwao kuna apeno apeno waenda kuona kana padi kwa kwa rambo renje mna paso kwa wapina mdima huru waenda kuona lewa rieka wamupasira mura o

0: track.
1: Yeet.
2: Mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinciale yemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Ordana ichirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiro yenyu muzobatsirwa ngemazano.
3: Inini ndauya muno muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Shukiro ino shamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u ushikaizwi aiti huenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u ushikaizwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndakamukadzuya foi grasa ya baba tobara ana ya baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobara kwa inini ndichirwara ndao anshaizi zvakazoitika te tozombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndenda kutora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba, angu ana aiti kubata, kafaka siya babangu inini.
2: Imumi munomizia kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguwa na natodze usiku. Ngezve mahara. Purutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinciale yemanika. Abo som tambo mukati kwa zino bora na kambara kambara waenda kuona ufungura dile moko kwao kuna peno peno waenda kwa kana pandi kwa kwa rapo renje mna paso kwa pina mdi mahuru waenda kuona de wari eka wa mupasira mura ona wari hima ngo musoro musa.

zvakanaka musabudu makwanza ese ari kuenda kopotisha mukambo munisipali yechimoyo umo muchanga muchiisirwa zvirango zvokufungurwa kwemutambo wekuda kutsvaka shasha iri yebhora muchange yatambe 11 pakati penyika ine Mozambiki kwozvikwata zvotrashisika pakambani inotoeshtil yepungwe mutambo uchabvira panguva mbiri nobakomari kumuna museso namushanu kana kuti pakatorzeora zvinokwanaendai 5 minutos musuwo uri kufungurwa padhina romasikati kana kuti doze orage kuda kuona mutambo uyu batirai basi mbundo nombofana kana kuti senzingwenda mitika aishi sabudu mukambo munisipali yechimoyo hakuna chakanaka trangeska pakampani teshti yepfungwe uno mutambo wekutanga weserie b nekuda kutsvaka shasha yepakati penyika ino yemuzambiki kuri kutangisana nomutambo wemusambura tosongana musabudu mukambo munisipali yechimoyo tichiona mutambo uwu trangeska pakampani Testil e Pungwe.

0: que a vovó está a cozinhar hoje?
1: Mais sabor, mais vida e tanto amor.
2: Kanjani, Mbia? Muchaita wani?
3: Kanjani, Teresa? Inini, ndinotamba. Oh, kuti iwowe. Ndirikuona hingana uwa kapfara maningi nyamasi.
2: Ndakapfara kamari, Mbia. Uye, indayenyu. Zvikafu kumbeyo, zviri kufadza maningi nomushobo wenyu yemabikiri.
3: Oh, zvitambo munakire wazvo kuza kudai. Hino, anyoka mako, ari kuzvipfarira.
2: Anyoka mango, ari kuzvipfarira. Kareko, taindorya basi huku nohowe mumabiko kana nomazuva amweni makuru makuru. Asi, ndakufunda nambiya kuti zvinoita kurika zvinonaka nezvekurika izvi nguva iri yese.
3: Aha, hino kure kuti uwa kunyasa kujenga nomafundisire angu mudiwa wangu.
2: Onje, padoko petinokwanisa tinotenga huku kana matemba kanokwana kamwe hako pabiningo.
3: Padoko zvikuru maningi, Teresa. Izvi zvichabatsira anyoka maako kuti abambe kuita tombo.
2: Zviro kwazvo, Mbia. Nyamasi uno ndichabika matemba mushobo wemakandifundisa uya.
3: Uchikwedzurira mabikirwe azvo.
2: Honje, kuchekera basi sebora hajo nomatimati. Kakukanda padoko nomafuta kakusandura zvakanaka dakara wasara muto. Kupedzepo kakusuka matemba kakuvhengera mupoto. Kakusandura mhore mhore kuti zvisadzengenyeke. Kupedzepo kakukanda majoka nevamweni masikani kuitira kurika nazvo. Handizvapimbia?
3: Ndizvo kamare, Teresa. Hino ndakukuziya kanichasvusvurira nyamasuno. Itai hingana isusu. Idyai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba kunaka.

0: Muri mwese afarire chirongwa chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa chenyu chapetuka mhepo pano pa Radio Musambiki, emisoro provinsi ya Lemanika. Mabiningwari yese kubvira pano nato dzeusiku. Murutana ichirongwa chakafukidza nyumba matenga. Uya ino shukiru yenyu muzobatsirwa ngemazano.
1: Inini ndauya muno mushongo chakafukidza nyumba matenga. Shukiru yenyu inoshamisa inyaye yangu inini namai akandibereka. Ndino mupenyu wangu asikana arongomuna. Kuda kwaka u zvikazwi aiti hoenda kuda kwaka u kuti akone kubika kuda kwaka u zvikazwi mbava hino nyamasuno ndakazwa kamukadzi ndaka mukadzuya foi grasa ya baba tobara ana baba akazoshaika tozobara uchipiri uchipiri akazobarwa inini ndichirwara ndao achasiye zvakazoitika teto zombosiyana nomukadziuya ngokuda kwazvo gore rino ndendotora mukadziuya noana ndoenda panyumba. Takuma panyumba angu ana aiti kubata kavaka siya babangu inini.
0: Imwimwe munomiziya kutengenda musapedze nguwa. Uyai muchirongwa chakafukidza nyumba matenga. Mubiningure garega kubvira panguwana nato dzeusiku. Ngezve mahara. Kurutanai chakafukidza nyumba matenga. Chirongwa cheradio Musambiki. Emisoro provinsi ya Lemanika. Tabosomtambo mukatirwa zino vorarna kambara kambara waenda kuona ufungura dire moko kwao kuna apeno apeno waenda kurukata madito vakurara porenje muna pasoko wapinda mdima huru waenda kuona lewari yega wamupasira murao.

0: Hai Douglas. Kuinda kurova so, eh?
1: Kotro murapa John Shibadura Nongoma akadzeya anhu anoraisa. Azhinji arumbwana emazuva ano asikachatya akadzeya anhu. Munozviita si mazuva akawanda ngekunaka, zuva rikushata ndirimwe basi. Mazuva munowira mukanwa mokamba ndopapinozozviona kuti ya. Dai ndaisiya.

kadin porke ita zokwim baka njiwa neji monomatic vachete ndarimba kuvereketa kunonguva jerkita mvumbamwe makumatatu omuseswa 20:30 minutos ngatizwe maso com província de Sofala manika skamunonyambane ngondimyo chindao

0: Tire kuhamba padokono padoko ino munguwa jino tumenda kuzwa kuzho mabuyo oma ererano osuva ranyama asetiti suva lo Radio Msambiki.
1: Pasa makorokoto kuno Radio Msambiki. Basa tinozvizi wati pano basa pano pinda zvindinga mpini asi tinopasa makorokoto kuti rambai makadaro nechiti pasa manotisia nechiti pasa zvese zvinofanira kuti zvipaswe. Povu yese kuti izvizvo. Ya, du momento zvichiri nane asi chandaida kuti ndiwedzere inyayo yebhora. Zvinofanira kuti sizuva racho rechichaiwa bhora tese tigare tiri atento, radio yetitibesawo kuti pasawo informasao yebhora. Nekuti dzimwe nguva hatisiri tese tinokwanisa kuti tiende koriona au viva asi tine radio inotibetsawo kuti basa rifambe kuti notisi yaizike matiri.
2: Isu kunaro nguri kuhomesa kuti Radio Musambiki makorokoto pamberi mabasa ngaendere pamberi basa ari kuzika kuna kuti amwe arikora kushango kumutunhu uyoyo anenge aiponza chinyi Radio Musambiki akorere makorokoto Radio Musambiki.
3: Ndiri kuona kuti Radio Musambiki mabasa ari kuenderera mberi sezvo tiri pano zuva ranyamasi uno pemberi Radio Musambiki. Takandobvirawo kare tichingoiteerera tichindori wana vadoko kuchine mashiriko waya. Tinoti radio pamberi nebasa ngaisamire ipapo ngairambe yakandowedzera masimba kuti zviyenderere mberi.
0: Ngoma ererano omabhuyo etanga toseta inonovapurukeri vangosipa kozvo makorokoto ino ozvo Radio Musambiki. Taramba tosenda mberi tosibwisana nevamweni vanga varipowo inopetanga tosipemberera ngoma ererano ozvo Radio Musambiki vangoseta basa rozvo kutengesa. Tomeda kozwa kozvo mabhuyo awo.
4: Zita rangu nonzi Katarina Paulo Mashusha, ndiri wegroup Agro Now. Tino produziri machips ebanana, mafruta ebanana, ne farinya ebanana.
5: Machips aya ari kuita mutengo?
4: Mapakota makuru 60 metika ezvimadoko 25, mafruta di banana ari kuita 50, farinya di banana 500 metika ezvi.
5: Mukati mukuti Radio Musambiki iri kudakarira makumi mashanu norimwe makore okururwa kayo muri pano muchitengesa zvakasiyana siyana. Zvakanakira papi kuzwa Radio Musambiki?
4: Zvakanakira pekuti muradio Mozambiki tinonzwa zvizhinji zvinoitika mumatunhu matunhu akasiyana. Tichida kuendesa mazvinhu maprodhuto edu zvizivisu tinomhanyira kuradio Mozambiki.
5: Tinoti zina renyu?
6: Zinanga ndinika Rilota Koimbra. Ndili pano apa pa exposition ya pandu ya Radio Mozambiki munhu mushimoyo muno. Ndili pano apa na ufa tiku empresa yatu ina processari ufa ya bambaya wakuchena, bambaya wakufira, ne ufa wa mabeteraba, ufa wa matanga, ne ufa zinangu zizingi za mapira, mechweira, na ufa zinangu za bambaya tisakita pia kuerekeseri ne tisalonga kuti farinya jerekesida pra tani pra malisisa ndenda zinangu zizingi zinakondesiri munhu nyika na nyika mwatu munhu Mozambiki.
5: Zviri kuita mutengo nyizvi?
6: Tepa uyu farinya yerekesida uli 60 metika zhunkilo. Tina farinya ya beteraba unkilu iri dhozhi kinye ndorongerera kuti mabeteraba kunesa maningi tambe mabeteraba asakitisa maningi ngwa mundu angadya mabeteraba tebateni asakita maningi pra organismu watu sasenza mpindo pizingi satimizira masangi manungu mwatu sapisapeza maningi manungu mwatu.
5: Ngowapi masoko moda kusira kunovaya vanozwa Radio Musambiki?
6: Mafala anasieni pano apa papa anavapa radio yatu ya Musambiki longera kuti imwe majove asikana pali lekani kala kweni basi senzi wajita kindu sokulupira kweni so mupata basa mabasa kunesa mazuano endau ifi mninga majove tepateni tina sasa nyangu pindu pinangu pinaziwe fikita memwa naziwe kita mabo kolo pinangu pia kujita mbiti gulisa pratitani pratimalisi pobreza munu Mosambiki mwatu munu
7: nonzi chuma witiki nsaizi
8: mauya kuzuite
7: natawea pachi pozisamu kuingizao maufu atinoita pa imbereza ya Carlota processing
8: tunoda kuziwa shirukuita mtengo
7: pino mtengo wakasianiswa pana mtengo wa 300 metikaji pana 600 pana 2000 wakasianiswa mtengo wa ufu wakasianiswa
8: shakana kila papi kuzwarati Msambiki
7: pakana nikila paradi Msambiki kunzwa tunozwa masoko tunozwa ngoma zinji tunozwisa radi Msambiki
0: Tapeja kuswa kuma irilano numabuyo ojo suwa ranyamasi ririsuwa inorozo radio Msambiki swakadaroko ririsuwa guwane inokungazoti koeja apa. Hato doona shuro shaka siyana siyana vanonga vosifakaza pambene inovosenda kosia hata yomaruwa. Jiro shaka nakama ningi shunonga vosikombeja kuti takabatana. Tirikuramba tosidini tosikwijirijira nyika yedu makore makumashana rimwe makore akawanda ingati makore omuntu tingati ii muntu u ha wadoda kamari mara nazvino kuti radio Msambikiyo ii yapo tirikuhamba padoko no padoko tomboenda kozwa Kozongoma ino yakaimbwa ndili loko siti makorokoto makorokoto majimai omunyika ino yomosambiki tositiwo makorokoto kuno nyumba yo radio Msambiki iri nyumba yakanaka inokwanisa kubatanija vana vo munyika ino tomenda kozongoma yali loko.